Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Imam Kelana jika ulangi lagi boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS. NBS Radio.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannya ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
1: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
4: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
5: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di tahun 2025, teknologi sudah berkembang gila-gilaan. Semua data manusia terhubung dalam satu database nasional. Mulai dari alamat rumah, sampai hobi makan pun terekam rapi. Suatu sore, telepon di layanan Pizza Hut berdering. Operator menjawab dengan ramah. Selamat sore, terima kasih telah menghubungi Pizza Hut. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Udin di seberang sana langsung berkata, "Halo, saya mau pesan pizza." Dengan sopan, operator berkata, "Baik, Pak. Boleh saya minta nomor KTP-nya?" Pak Udin mengernyit, lalu menjawab, "Ini, 6102-04-9998-45-54-610. Operator mengetik cepat, lalu berkata, "Oh, ternyata Bapak Udin tinggal di Jalan Tengku Umar nomor 17 ya. Nomor telepon rumahnya 021-777-26-379. Nomor kantor 021-6658-727-73, HP 0852-2789-4022. Sekarang Bapak menelpon dari rumah kan?" Pak Udin langsung terkejut. "Loh, kok kamu tahu semua nomor telepon saya?" Dengan nada santai, operator menjelaskan, "Kami terhubung dengan pusat data nasional, Pak." Pak Udin menggaruk kepala. "Ya sudah deh, saya mau pesan seafood pizza." Operator mendadak menggeleng sambil berkata, "Sepertinya itu bukan pilihan yang baik untuk kesehatan Bapak." "Loh, memangnya kenapa?" Operator menjawab dengan datar, "Menurut catatan kesehatan Bapak, tekanan darah Bapak tinggi dan kolesterolnya sudah di atas normal." Pak Udin mendengus, "Lalu kamu mau saya pesan apa?" Operator meneliti layar lalu berkata, "Mungkin low fat Hokkien Mei pizza akan lebih aman, Pak. Apalagi minggu lalu Bapak baru meminjam buku populer Hokkien Dishes dari Perpustakaan Nasional." Pak Udin cuma bisa melongo. "Ya sudahlah, terserah. Sekalian saya pesan paket keluarga. Totalnya berapa?" Operator mengecek data lagi. "Tapi sepertinya paket keluarga kami kurang untuk anak Bapak yang jumlahnya 7 orang. Totalnya Rp200.000. Pak Udin berkata, "Oke, saya bayar pakai kartu kredit." Operator langsung menyela. "Sayangnya tidak bisa, Pak. Limit kartu kredit Bapak sudah habis dan catatan kami menunjukkan Bapak masih memiliki utang di bank Rp5.550.000 sejak bulan April, belum termasuk tunggakan kontrak rumah dan kendaraan bermotor." Pak Udin menghela nafas berat. "Ya sudah, nanti saya tarik tunai di ATM sebelum kurir kamu datang." Dengan tenang, operator berkata, "Sepertinya tidak bisa juga, Pak. Riwayat transaksi menunjukkan batas penarikan tunai Bapak sudah tercapai bulan ini." Pak Udin mulai kesal. "Ya udah, kirim aja pizzanya ke sini. Saya bayar cash di rumah. Berapa lama sampai?" Operator tersenyum tipis. "Sekitar 45 menit, Pak. Tapi kalau Bapak tak mau menunggu, Bapak bisa ambil sendiri dengan motor bebek butut Bapak yang tahun 2000 itu." Pak Udin terperanjat. "Apa? Dari mana kamu tahu motor saya?" Operator menjawab dengan santai. "Catatan kami menunjukkan Bapak memiliki motor bebek tahun 2000, nomor polisi B3344CD, benar kan?" Pak Udin mulai naik pitam. "Kurang ajar, jangan buka-buka data pribadi saya. Kamu mau saya tonjok?"
2: "Pak."
1: Operator mengingatkan, "Hati-hati, Pak. Menurut catatan, 15 Mei tahun kemarin, Bapak pernah dipenjara 3 bulan karena memaki seorang polisi." Pak Udin langsung terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kalau gitu, saya nggak jadi pesan deh." Tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Kalau pesan paket keluarga, masih dapat bonus 3 cup minuman cola kan?" Operator menjawab, "Betul, Pak. Tapi Bapak kan mengidap diabetes. Kami tidak mau ambil resiko." Pak Udin tak tahan lagi. "Ya sudah, batalin semua pesanan."
3: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Sepasang pengantin baru, Sule dan Mimin, sedang bersiap menikmati malam pertama. Dengan wajah polos, Mimin berkata,
2: "Kang, aku ini masih perawan dan gak tahu apa-apa soal itu. Bisa Akang jelasin dulu sebelum kita mulai?"
3: "Pak."
1: "Gampang, Neng. Anggap saja punya Neng itu penjara dan punya Akang ini penjahatnya. Tugas penjahat, ya dimasukin ke sel." Mimin mengangguk paham, lalu dimulailah proses pemindahan tahanan malam itu. Selesai ronde pertama, Suler bahan mau tidur. Tapi tiba-tiba Mimin yang merasa ketagihan berbisik manja.
2: "Kang, Akang penjahatnya kabur."
3: "Pak."
1: Sule tersenyum kecil, lalu mulai menangkap lagi penjahatnya dan mengembalikannya ke sel. Ronde kedua selesai. Tak lama kemudian Mimin kembali bersuara.
2: "Kang, penjahatnya kabur lagi." Begitu terus berulang. Sampai akhirnya Sule yang sudah ngos-ngosan berkata sambil terengah-engah.
4: "Neng, penjahat yang ini tidak dihukum seumur hidup. Dia cuma tahanan kota."

0: Wah, Pak Dek, mau ke mana Pak Dek? Ini keren gitu, pakai baju koko segala. Jeng di kopeah deh, tumben.
1: Tumben. Emang sering gua begini. Ini mau ke masjid tau, ada pertemuan sama bapak-bapak komplek. Mau membahas pemugaran masjid.
0: Hebat si Pak Dek, religius gitu.
1: Iya dong, makanya lu sering-sering bergaul sama gue. Supaya tambah religius.
0: Pak Dek bener, Kokom tuh jadi religius. Semenjak berteman sama Pak Dek. Jadi tiap kali Kokom lihat Pak Dek, teh Kokom teh selalu istighfar.
1: Semua Kokom, enak aja lu istighfar. Kagak sekali nih baca ayat kursi. Dasar Kokom.
2: Kami Domus, saya Woko, NBS menurut saya nih, nongkrong bari seseria.
3: Saya Segi, NBS menurut saya, naha betsono.
2: Saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan buat
3: NBS.
2: Radio, ya. Apakah?
3: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
2: mewadahi modal apa nih?
3: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesana kemarin, ya.
2: Siapa tahu di sini nanti ada yang jual tiba-tiba brand dari NBS Radio.
3: Merangsang ide-ide kreatif.
2: Sip.
3: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
2: Okay.
3: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
2: Oke.
3: Okay. Semangat.
2: Long live NBS.
3: Long live NBS.
2: Sip. Oke. Okay.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Indonesia Kini.

Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Duh, topeng semua tuh. Pernah gak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang gak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia nggak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang nggak bener deh. Nggak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja. Karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh, karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, dimana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke? Okay?

0: Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Hey, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di NBS ini. Dan menurut saya NBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Udah tahu semua. Tapi kalau buat saya singkatan NBS adalah ngagambar bareng pe. Senang. NBS. Ngagambar bareng senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak, sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Bravo NBS.
3: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
4: Are you Stones lovers? Here we go.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Budi baru pulang kerja pagi-pagi buta. Begitu masuk rumah, ia mendengar suara aneh dari kamarnya di lantai atas. Deg-degan, ia langsung lari naik. Begitu pintu kamar dibuka, ia melihat istrinya terlentang di kasur, telanjang, penuh keringat, dan terengah-engah. Melihatnya, Budi pun bertanya dengan panik. "Astaga, ada apa ini? Kamu kenapa, sayang?" Lalu istrinya menjawab, Aku kena serangan jantung." Mendengar itu, spontan Budi langsung lari ke bawah mau menelpon ambulans. Baru saja mau tekan nomor, anaknya yang baru umur 5 tahun datang dengan wajah seperti yang mau menangis dan berkata polos, "Papa, papa, Om Doni sembunyi di lemari, nggak pakai baju." Budi pun jadi kaget, banting telepon, langsung lari lagi ke atas. Ia buka pintu lemari dan benar saja, Om Doni, saudaranya sendiri, jongkok telanjang bulat, gemetar ketakutan di pojok lemari. Melihatnya, Budi langsung marah. "Kurang ajar, istriku kena serangan jantung, kamu malah telanjang bulat nakutin anak kecil."

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan. Ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

Bina Kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Any sounds.

0: saya Tasya Bekalel. Kalau ingat radio, pasti langsung ingat NBS. NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Nasihat untuk perempuan. Kenapa saya bilang nasihat untuk perempuan? Karena di sini saya akan membahas tentang pilihan hidup. Ya, pilihan hidup. Sebagai seorang perempuan atau wanita, Anda punya pilihan untuk memilih pasangan hidup Anda. Dan di dalam Anda memilih pasangan hidup Anda, nasihat saya adalah Anda harus memilih pilihan yang tepat. Sepintar apapun Anda hari ini, kalau pasangan Anda, pilihan Anda sudah tidak baik, besar kemungkinan Anda akan tidak baik. Ibaratnya Anda memilih seorang sopir. Lelaki itu adalah pemimpin, pemimpin dari wanita. Anda salah memilih sopir, sopirnya ugal-ugalan, sopirnya mabuk-mabukan. Lah kalau dia membawa Anda nyemplung ke jurang, tabrakan, apa yang akan terjadi? Ya, maka daripada itu, sebagai seorang wanita, Anda harus bisa memilih. Ya, memilih itu penting. Kenapa? Karena hidup itu cuma sekali. Anda hidup cuma sekali, dan salah saja pilihan Anda dalam memilih suami Anda, pemimpin Anda, apa yang akan terjadi kepada diri Anda? Apa yang akan terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, sepintar-pintarnya Anda hari ini dalam merias diri Anda, dalam melakukan hal yang lain, tetapi ketika Anda sudah memilih pasangan hidup, pemimpin Anda, sopir Anda, itu sudah salah. Maka hati-hati dengan semua itu. Oke? Apa maksud saya menyampaikan hal semacam ini? Karena saya sebagai seorang lelaki, terus terang saja, saya terkadang kasihan melihat banyak sekali wanita yang tidak diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Sehingga wanita yang dulunya mungkin terlihat luar biasa, cantik, ya, hebatannya sangat luar biasa, cerdas. Tapi ketika sudah salah memilih seorang lelaki sebagai pemimpinnya, lihat apa yang akan terjadi. Kecerdasan, kemampuan dia itu seolah-olah tidak akan berarti dari semua itu. Oleh karena itu, silakan bagi Anda seorang perempuan, pilihlah lelaki Anda dengan baik. Memilih itu penting karena hidup cuma sekali. Jangan pernah berharap lelaki yang baik sebelum Anda memperbaiki diri Anda. Bang Ruli, saya kepengen lelaki yang seperti ini, seperti itu. Tetapi Anda sendiri saja sudah tidak memperbaiki diri Anda. Silakan perbaiki kualitas Anda, perbaiki diri Anda. Saya yakin lelaki seperti apapun, baiknya yang Anda inginkan, insya Allah akan datang kepada Anda. Percayakan kepada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Anda. Terima kasih. Saya Erlo Supiawan. Salam Inspirasi.

Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Kom, kom, ku cariin kemana-mana, ternyata di belakang. Serius banget kamu, lagi baca apa itu?
1: Ini, lagi baca cerita Jakatarub. Itu tuh, yang suka ngintipin bidadari turun dari langit, dari kayangan. Mandi di sungai. Kokom lagi bantuin adik Kokom nih, bikin tugas sekolah.
0: Hey, Kom, lu tahu kagak kenapa tuh bidadari pada mandi di sungai?
1: Pasti enak lah seger mandi di sungai, Pak De. Kokom aja suka mandi di sungai. Sampai Pak De juga kan suka ngintipin kan, ya kan, ya kan. Lu aja.
0: Salah, bukan itu. Enak aja gue ngintip. Gue gak pernah ngintip, tau.
1: Terus naon atuh? Hari ini pernah ngintip, mah.
0: Air ledeng di kayangan lagi macet. Disegel, dibayar. Udah 4 bulan lagi nunggak.
1: Udah sakra bodoh.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
4: Kami dari Hajar.
5: Jangan lupa dengerin DPR di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene extreme, khususnya di Kota
6: NBS Radio. NBS Rock.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Bambang sedang melihat sahabatnya, Udin, yang tampak serius menulis sesuatu di atas meja belajar. Bambang pun penasaran, lalu bertanya, "Edin, kok kamu nulis surat pakai kertas warna hijau muda? Kenapa nggak pakai warna putih aja?" Mendengar itu, Udin pun hanya tersenyum kecil dan menjelaskan, "Kalau kertas hijau muda, itu ada artinya, Bang. Itu lambang aku cinta padamu." "Oh gitu, kalau misalnya pakai kertas biru muda, artinya apa?" "Itu biasanya melambangkan suasana pilu, kayak lagi sedih, galau gitu." "Terus kalau pakai kertas warna merah?" "Kalau merah, itu asmara yang membara, Bang, alias cinta banget." "Kalau warna putih, Din?" "Itu artinya suci, bersih, jujur, terbuka, gak ditutup-tutupi." Bambang pun manggut-manggut, lalu kembali bertanya, "Kalau warna kuning?" "Itu melambangkan hati yang gersang, Bang." "Kalau merah jambu?" "Itu jelas, lagi jatuh cinta." "Kalau abu-abu?" Udin pun merasa sedikit kesal, karena dari tadi Bambang bertanya terus-terusan. Lalu Udin pun menjawab dengan sedikit ketus, "Kalau abu-abu, itu hati yang sedang sendu." Si Bambang pun semakin kepo dan ingin tahu lebih jauh. "Nah, terus kalau kertasnya warna hitam apa, Din?" Udin pun sudah gak tahan dengan pertanyaan Bambang. Dengan nada ketus, Udin pun menjawab, "Itu namanya kertas karbon, bego. Macam gitu aja kau tak tahu."

Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NBS? This is Lulu Luciana on Any Sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Siang hari ini panas, tapi mari kita ademin sama lagu-lagu pilihan dari Lulu Luciana di Bicara Cinta. Dan selain lagu-lagu yang asik, saya juga mau bawain satu tema yang mungkin relate dan banyak banget orang yang ngalamin. Rasanya 90% orang di Indonesia pernah ngalamin ini. Terutama ini yang ngetek video ini, apit. Cinta tak harus memiliki, ya. Sekarang kita bukan ngobrolin apa cinta tak harus memiliki secara apa ya, secara lebay atau secara galau, tapi saya pengen bawa sobat NBS untuk berpikir bahwa cinta itu tidak harus memiliki, tapi dengan cara yang dewasa dan reflektif. Gimana kita menerima, melepaskan, dan mencintai tanpa memaksa. Dan satu hal yang mesti kita sadari, bahwa tidak semua rasa harus berakhir bersama, itu dia. Ya, dan kita sering tumbuh dengan cerita bahwa cinta harus diperjuangkan, harus dipertahankan, dan kalau benar-benar sayang harus bersama. Itu kayaknya satu doktrin yang sudah terpatri dalam ingatan. Tapi mari kita kesampingkan dulu semua hal itu. Saya pengen ngajak sobat NBS untuk berhayal. Ini kalau misalnya kamu pernah ngalamin kisah cinta yang tidak harus memiliki, sekarang aku bebaskan kamu untuk berhayal memiliki siapapun yang ada di dunia ini, ya. Dan kalau kamu berkesempatan untuk memiliki siapapun yang ada di dunia ini, satu orang saja, kamu mau pilih siapa? Silakan WA di 08 11 22 55 359. Sekali lagi, ini waktunya kamu untuk berhayal. Kira-kira kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk memilih siapapun yang ada di dunia ini untuk jadi milik kamu selamanya, kamu mau milih siapa? Yang pasti saya cuma pengen milih Chan Wu.

tuh sering banget ditanyain orang-orang, orang-orang terdekat saya buat, lo cerita dong gimana caranya melepas keterikatan atau rasa memiliki seseorang yang gak bisa kita miliki. Yang pertama, saya lupa rasanya seperti apa. Enggak deng, saya juga pernah ngalamin tidak bisa memiliki seseorang. Dan rasanya tuh kayak apa ya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba orang itu bikin status WhatsApp atau enggak dia bikin story di Instagram gitu, itu tuh kayak kita disayat ya, terus ditaburin garam rasanya. Lebay, enggak sih. Ya itulah, tapi banyak faktor ya kenapa seseorang itu tidak bisa bersama kita. Karena mungkin rasanya sudah selesai, atau mungkin rasa tetap ada tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Semakin dewasa, kita udah mulai sadar kalau gak semua cinta berakhir dengan memiliki, ya dong. Ada yang dipertemukan cuma buat ngasih pelajaran, ada yang saling sayang tapi gak bisa berjalan ke arah yang sama. Atau mungkin ada yang beda, apa namanya, beda keyakinan. Dia yakin, kita enggak, misalnya gitu. Dan mungkin salah satu bentuk cinta paling dewasa adalah ketika kita tetap tulus meskipun akhirnya harus melepaskan. Siang ini, sekali lagi kita akan ngobrolin soal cinta tidak harus memiliki ya. Dan kalau misalnya kamu mau cerita atau kamu punya pengalaman untuk bagaimana mengobati ketika kita tidak bisa memiliki seseorang dan di waktu kita sendiri, itu kan tidak mudah pasti. Boleh cerita di WA di 0811225359 atau boleh di kolom komentar. Ini ada Norman. Norman, selamat siang. Brother Arif di NBS. Ada? Ada Arif? Ada. Nanti malam kita ketemu. Kebetulan ada meeting tim. Iya betul, aku setuju. Ini betul aku setuju dalam hal apa nih? Setuju lagunya, setuju pernyataanku. Yang paling sulit dari melepaskan itu sebetulnya bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan harapan yang sudah kita bangun. Kadang ketika kita menyukai atau mencintai seseorang, itu kan pasti ada harapan. Ada harapan bersama dia, atau mungkin lebih gilanya lagi ada fantasi-fantasi, ada bayangan misalnya suatu saat dia jadi pasangan, dia jadi pasangan kita selamanya, misal gitu ya. Nah ini yang paling sulit adalah keterikatan emosional lewat kebiasaan. Karena secara fakta psikologisnya seperti itu, chat setiap hari atau mungkin rutinitas dan perhatian kecil. Makanya setelah kehilangan, yang terasa kosong itu bukan cuma momen atau orangnya tersebut pergi, tapi juga pola yang sudah biasa kita bangun. Norman katanya setuju kalau cinta tidak harus memiliki. Yes. Diabila, atau nggak bisa dimiliki karena sekarang dimiliki sama teman. aduh, ini mah cerita pribadi kali ya. Ada Agus juga, hai apa kabar. Papa Juan nggak cerita, ini cuma mantau doang nih. Boleh dong cerita Papa Juan nih, pasti kalau dari mamanya udah papa dong, nggak ya. Punya pengalaman kah mungkin di masa lalu tidak bisa memiliki siapa gitu? Kalau sekarang kan mamahnya Juan ya yang dimiliki ya. Mungkin mamah-mamah yang lain yang gak bisa dimiliki, boleh ceritanya di 0811225359 atau kamu boleh cerita di kolom komentar. Dan mohon maaf, ini hari ini boleh gak sih kalau aku muterin lagu-lagu lama? Wah, Papa Juan nongol. Nanti kita bacain Papa Juan ya. Aku mau muterin lagu dulu. Ini dari Joan Osborne, One of Us. Special untuk Sobat NBS.

Gak berasa ya lagunya habis, tak tahu udah waktunya buat ngomong. Saking menikmati chat-chat di live TikTok jadi lupa ya, karena ramai sekali nih di TikTok siang hari ini. Apa kabar buat teman-teman yang sudah nyapa, terus sudah request lagu juga, semoga lagunya bisa kita puterin semua. Ada siapa? Muhlis Syukur dari Palu, terima kasih sudah gabung. Terus juga ada Cumi-cumi dari Subang, lagunya Frente, Open Up Your Heart and Let the Sunshine In. Oke, siap. Ntar kita puterin ya. Request mah mantan terindah, asik. Papa Juan tuh, men. Lagi kangen sama mantannya ya. Mantan yang kemarin sempat ditikung itu ya. Muli syukur udah tadi. Nurman juga terima kasih. Masih stay di NBS TikTok. Ya, dan juga buat teman-teman yang belum sempat ke absen juga terima kasih banyak sudah gabung. Dan kamu masih ditemenin sama saya Lulu Luciana di Bicara Cinta, di mana hari ini kita ngobrolin tentang cinta tidak harus memiliki. Dan ini ada satu penelitian yang mencengangkan, sebenarnya gak mencengangkan sih, masuk akal gitu ya. Psikologi sosial Roy Baumeister itu menemukan sekitar 98% orang pernah ngalamin unrequited love dalam hidup mereka, atau cinta yang tidak harus memiliki, ya kan? 2%-nya mungkin dia lah. Wah, dia siapa yang tidak punya perasaan? Dan penelitian lain di jurnal psikologi menemukan bahwa pengalaman cinta yang tidak seimbang bahkan terjadi 4 kali lebih sering dibanding hubungan cinta yang benar-benar saling setara. Ya, jadi anggaplah misalnya kamu sekarang lagi proses PDKT sama seseorang gagal. Terus 6 bulan kemudian gagal lagi. Baru 2 kali tenang, masih ada kesempatan 4 kali untuk gagal lagi. Sampai kamu menemukan orang yang benar-benar serius memperjuangkan cinta kamu, atau orang yang memang betul-betul ditakdirkan untuk kita dan sudah tercatat. Asih. Tercatat di Lauh Mahfuz. Ya begitulah. Siapa request-request lagi nanti kita siapin. Dan kalau masih mau cerita boleh, kalau mau sama-sama berhayal juga boleh di 0811-22-55-359. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk memilih atau memiliki siapapun yang ada di dunia ini, satu orang aja, kira-kira kamu mau pilih siapa? Kalau orang sebelah saya nih, Apit, tadi udah sempet spill orang yang ngerasa bikin dia jatuh cinta, tapi sekarang dia milik orang lain, Raisa. Tapi sayang kamu, Raisa memiliki Pit.

dari kawasan Taman Sari 60 Bandung dan masih bersama saya Lulu Luciana di Bicara Cinta sore hari ini. Jadi aku tuh siaran tuh dari siang sampai sore. Jadi kalau misalnya mau bilang siang, udah sore sekarang. Mau bilang sore tadi siang waktu opening. Ya begitulah, kadang-kadang butuh fokus untuk berbicara, butuh fokus untuk menyampaikan sesuatu, termasuk butuh fokus ketika kita sadar satu hal, ternyata rasa sayang aja kadang gak cukup untuk membuat orang tetap bersama, asik. Waktu kecil mungkin kita mikir kalau saling cinta pasti bisa bertahan. Ya bukan lagi kecil sih, waktu pas umur-umur menjelang dewasa lah ya. Tapi hidup ternyata gak sesederhana itu. Ada hubungan yang kandas atau selesai bukan karena tidak cinta, tapi karena arah hidupnya berbeda. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan atau alasan-alasan yang membuat seseorang gak bisa bersama dalam hidup kita. Ada yang harus berpisah karena jarak, long distance relationship mungkin, atau ada yang kalah sama waktu. Ada yang sama-sama baik, tapi gak bisa berjalan dengan cara yang sama. Dan itu yang sering paling nyakitin. Karena lebih mudah menerima kehilangan saat kita disakiti daripada saat kita masih sama-sama sayang tapi tetap tidak bisa bersama. Asik. Kenapa Teh Lucy? Teh Lucy langsung, aduh, gue banget ini. Tapi beneran loh, kalau misalnya kita disakitin atau ada, kita nemuin apa ya, nemuin satu bukti gitu, kesalahan dari pasangan, itu rasanya move on tuh lebih cepat. Tapi kalau misalnya karena kondisi gitu atau karena dia milik seseorang misalnya, tapi kita masih punya perasaan yang besar, terus akhirnya sama-sama komitmen untuk berakhir, nah itu yang agak butuh waktu sih. Jadi ada rasa apa ya, adiksi yang mungkin agak susah untuk dilepas gitu. Kadang kita dipaksa milih mempertahankan rasa atau mempertahankan diri sendiri, karena biasanya ketika kita mencintai seseorang, kita jadi kehilangan kendali atas diri kita. Nah, tugas kita yang cukup berat itu adalah ketika kita tidak berpengaruh lagi dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Jadi bagaimana kita punya kendali atas diri kita sendiri. Dan di titik itu kita mulai belajar bahwa cinta gak selalu tentang memaksa untuk tetap tinggal sama kita. Ada cinta yang memang tugasnya cuma hadir sebentar untuk ngubah cara kita melihat hidup, mengejarkan kita tentang rasa, terus pergi deh. Sedih ah. Makanya saya kenapa harus tetap tersenyum, karena yang kita bicarakan adalah suatu kesedihan yang mungkin banyak dialamin oleh orang. Buat teman-teman yang masih mau berhayal sore hari ini, boleh di 08112235359. Boleh cerita kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk memilih, memiliki siapapun yang ada di dunia ini, satu orang aja, kamu mau pilih siapa? Teh Lucy mau pilih siapa? Jangan bilang Nicholas Saputra. Pilih siapa? Cerita ya. Sekali lagi, 08112255359 atau di live TikTok, tinggal komen-komen aja ya.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

gak berasa kan. Tadi tuh udah lagi 1, 2, 3 bener udah. Udah loh, saatnya aku on air sekarang. Kasihkan ngobrol di, apa namanya, kasihkan ngobrol di live TikTok, kasihkan ngobrol sama temen di studio. Tapi ya tetaplah ya, setiap obrolan itu saya sih pengennya ada makna, walaupun kadang-kadang diselipin dengan bercanda, ya gak sih? Kadang kalau sebuah hubungan tuh gak berhasil sampai akhir, kita langsung anggap itu gagal, ya gak sih? Jadi kayak semacam ada stereotip gitu ya. Padahal belum tentu juga, karena ada orang yang hadir di hidup kita bukan untuk selamanya, tapi untuk ngajarin sesuatu. Jujur, saya pernah ngalamin hal itu gitu. Apa namanya, kayak gak tahu hidup tuh mesti apa, punya tujuan seperti apa gitu. Udah tahu sih sebetulnya, cuman kayak buat nge-breakdown tujuan hidup kita tuh rasanya belum kepikiran sampai saya ketemu seseorang. Nah, orang itu memang gak bisa bareng sama kita, tapi kehadirannya saat komunikasi sama kita itu banyak banget ngasih input sama kita, ngasih masukan yang menurut saya sih cukup punya makna gitu. Walaupun saat itu kita kita dengernya sih cuma sekilas-kilas doang, tapi ketika orang itu udah nggak ada, dan karena keadaan dan karena suatu hal yang nggak bisa bikin kita bareng, akhirnya kita baru sadar bahwa omongan-omongan atau masukan-masukan dari orang itu punya makna gitu. Ketika disampaikan oleh orang-orang yang mungkin berarti dalam hidup kita, itu biasanya bisa lebih masuk, ya nggak sih? Mungkin ngajarin cara kita sayang sama orang. Kalau kata Api tadi, sayang sama orang itu gimana Fit? Kenapa dia malu sama omongan dia sendiri? Kalau cinta katanya cuma satu, sama pencipta ya. Nah, kalau langgeng itu, kalau langgeng itu bukan berarti cinta, tapi kalau langgeng itu bukan berarti cinta, tapi karena perasaan sayang ingin menemani. Karena cinta itu hanya milik Allah. Kamu tuh sebenarnya Api apa Aldi sih? apa ya? Lucunya, seringkali kita baru ngerti pelajarannya setelah semuanya selesai. Itu yang tadi saya ceritain. Ada orang yang gak jadi pasangan hidup kita, tapi tetap jadi salah satu orang paling berpengaruh di hidup kita. Beneran, serius. Ada satu nama dalam hidup kita yang mungkin kita baru sadarin setelah orang itu gak ada. Oh iya, dia ngajarin sesuatu hal yang mungkin jadi pegangan kita sekarang. Dan menurutku itu juga tetap bermakna, karena gak semua hubungan itu harus berakhir bersama supaya bisa dianggap penting. Kadang kehadiran seorang yang cuma sebentar justru bisa mengubah cara kita melihat hidup untuk waktu yang lama, dan bisa jadi pegangan sebenarnya. Jadi mungkin cinta yang gak sampai itu bukan selalu tentang kegagalan. Kadang memang cuma bukan tempat akhirnya aja sih. Walaupun akhirnya dia cuma jadi mantan terindah.

ngebedain gak sih antara kehilangan dan penolakan? Secara psikologis, ditinggalkan atau enggak bisa memiliki seseorang itu bisa memicu rasa yang mirip kayak penolakan sosial. Sebenarnya mungkin apa ya, hati kecil yang bisa ngebedain. Ketika kita merasa bahwa seseorang itu enggak bisa kita miliki karena memang dianya yang mungkin mundur atau dianya yang pergi, dengan kita yang justru memutuskan untuk keluar dari hubungan ini gitu. Itu mungkin rasanya akan beda, walaupun secara psikologis yang tadi saya sampaikan sama aja sih sebetulnya. Makanya kadang yang sakit tuh bukan cuma kehilangan orangnya, tapi rasa kenapa bukan aku yang dipilih ketika orang itu pergi atau ketika orang itu hilang tanpa kabar, ghosting gitu ya. Biasanya laki-laki yang suka ghosting, iya gak? Terus di sini laki-laki langsung pada protes, enggak, aku pernah dighostingin cewek. Jadi sebenarnya ghosting atau red flagnya seseorang itu bukan dari gender ya, tapi karena memang karakternya aja yang kurang bertanggung jawab. Nah, terus ada hal yang menarik juga nih, otak manusia tuh sering menyimpan kenangan dengan versi yang lebih manis. Makanya kenapa ketika hubungan itu berakhir jadi berasa dramatis gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi pas lagi ngejalanin hubungan, tapi orang itu tidak bisa hadir utuh buat kita. Kita tahu bahwa hal itu tuh menyesakkan gitu, tapi nggak tahu kenapa ketika hubungan itu berakhir atau kita memutuskan untuk pergi dari orang itu, jadi kita ingatnya yang manis-manisnya, atau mungkin kayak otak tuh kayak nge-setting bahwa hubungan itu memang istimewa gitu, kayak dicampur fantasi gitu ya. Jadi kadang kita tuh nggak kangen hubungannya, tapi kangen perasaan bahagia di masa itu. Dan semakin gak bisa memiliki, sering semakin sulit dilupakan. Jadi ini ada fakta psikologi berikutnya. Sesuatu yang gak selesai atau gak benar-benar kita miliki justru lebih lama menetap di pikiran. Karena otak manusia tuh cenderung mencari akhir cerita. Jadi kalau misalnya kita mengakhiri hubungan dengan menggantung, itu biasanya ada ada rasa penasaran. Makanya cinta yang gak sampai itu lebih sering membekas karena rasa penasaran yang tadi kita bilang. Dan secara emosional, move on itu bukan berarti lupa total. Move on itu saat kita bisa mengingat tanpa lagi berharap dia kembali. Yang pertama, pada saat mengingat tidak ada rasa sakit di dalamnya. Dan pada saat mengingat kita cuma bisa senyum dan menyadari bahwa itu bagian dari ya kisah kita di masa lalu, ada part atau ada episode yang harus kita lewatin. Dan ada salah satu tokoh yang mungkin saya suka karakternya, ketika dia menyimpan sebuah kehilangan, sebuah cerita kehilangan, itu adalah Keanu Reeves. Dia pernah ngalamin banyak kehilangan besar dalam hidupnya, diantaranya pasangannya pergi, terus juga anak, sahabat dekat. Tapi dia tetap dikenal sebagai sosok yang hangat dan rendah hati. Jadi konon, orang yang paling tenang justru orang yang pernah kehilangan paling banyak. Orang yang mungkin ngerasa kehilangan paling dalam hidupnya. Dan sebaliknya, orang yang tertawa paling kencang itu biasanya orang yang menutupi luka dalam hatinya.

Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dan masih di acara Bicara Cinta sampai jam 4 tepat nanti, masih ada sekitar 15 jam ke depan. Kebayang kalau saya siaran 15 jam, boleh lah ya Bu? Kebayang gak sih kalau kita siaran 15 jam? Tapi live terlama aku pernah berapa jam ya? 4 jam sih. 4 apa 5 ya? Ya kurang lebih lah. Live di TikTok pernah selama itu. Seru sih, bisa nyapa-nyapa orang. Dan ini juga saya pengen sapa Maya di Surabaya. Hai, ini rasanya cumi-cumi ada saingan, bukan cuma cumi-cumi yang mengharapkan Nicholas Saputra dalam hidupnya. Tapi ternyata aku pilih Nicholas Saputra aja lu, karena kelihatannya tipe yang gak banyak drama. Jadi guys, aku tuh tadi nanyain sama Sobat NBS, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk memilih atau memiliki seseorang dalam hidup kamu, siapapun itu, mau artis, mau tetangga, yang penting sebutin aja namanya. Dia bernama kan yang penting. Dan bernyawa kan. Boleh cerita sama kita di 0811-2255-359, atau boleh komentar di apa namanya, komentar di live TikTok. Ada siapa ini? Ada Nina di Bandung. Kalau aku pilih Keanu Reeves, soalnya vibesnya tenang banget dan kelihatannya tulus, katanya asik. Iya ya, tadi kita juga sempat ngobrolin ya. Terus ada yang suka sama Taylor Swift, minimal hidup aku dijadiin lagu. Raka di Bekasi pengen jadi inspirasi lagunya si Taylor Swift ya. Terus juga ada Dinda. Oh, kalau Dinda mah ini agak serius nih. Pengen punya pasangan kayak B.J. Habibie sih, katanya setia dan tulus, asik. Terus kalau Andre, kalau boleh milih aku pilih Ayu. Terus pakai emotikon mewek. Ada Ayu orang Surabaya mau. Terus ada yang suka Emma Watson. Ini kayak banyak yang hayal ya. Pintar, tenang, dan kelihatannya dewasa, asik. Terus ada yang suka sama siapa ini? Song Joong Ki. Ayu di Medan. Tadi ada yang nyari yuk di WA tadi ya. Walaupun cuma bisa dihalu aja, gak apa-apa. Dihalu sama di hati beda tipis ya. Yang penting sama-sama hak. Kalau aku pengen, ini dia boleh milih. Nih yang nyanyi ini nih. Dihaluin.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: NBS Radio.

spesial buat salah satu personel dari Alkasih yang kebetulan gabung di live TikToknya. Arif, thank you ya. Sesama orang Bandung Timur ternyata. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah komen-komen, udah cerita banyak. Ada Yudi Mulyadi juga baru gabung, terima kasih. Dan teman-teman yang mungkin gak sempat saya absen satu persatu di WhatsApp atau gak di live TikTok, terima kasih banyak untuk yang sudah komen juga, untuk yang sudah cerita pengalaman cinta tidak harus memilikinya. Abis ini nanti akan ada Opa Joy Cardinal di jam berapa? Jam 5 ya Opa ya. Terima kasih Apit. Terima kasih juga Mbak Lucy, Ibu Nata juga thank you pisan. Nanti kita bakalan ada annual meeting sama teman-teman dari NBS. Setelah sekian purnama kita gak ketemu ya sama teman-teman yang lain, cuma ketemu di on air doang. Dan yang pasti siang ke sore ini kita udah banyak ngobrol tentang satu hal yang mungkin pernah dirasain hampir semua orang, mencintai tapi gak bisa memiliki. Dan mungkin memang gak semua rasa harus berakhir bareng-bareng. Ada orang yang hadir cuma sebentar tapi pengaruhnya tinggal lama. Ada yang gak jadi kita miliki tapi tetap jadi bagian penting dalam hidup kita. Dan semakin dewasa, semakin kita mulai sadar kalau kita cinta tuh gak selalu tentang mempertahankan mati-matian seseorang. Kadang justru tentang menerima, menghargai kenangan lalu pelan-pelan melepaskan. Karena gak semua yang pergi berarti gagal, dan gak semua yang gak dimiliki juga berarti gak berarti dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini ada seseorang yang masih tinggal di hati kamu, kamu masih dalam proses, bukan melupakannya, proses healing atau menyembuhkan, gak apa-apa, nikmatin aja. Yang penting semoga rasa itu gak lagi menyakitkan, tapi berubah jadi pelajaran dan kenangan yang baik. Terima kasih buat semua cerita, semua kejujuran, dan semua nama yang gak bisa disebut sore hari ini. Dan sekali lagi Lulu Luciana pamit dari Bicara Cinta NBS Radio. Sampai ketemu lagi di Bicara Cinta minggu depan. Dan pastinya Any Sounds by NBS Radio, for anybody, anywhere, anytime. This is

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang pria mabuk naik bus kota malam-malam. Matanya sayu, jalannya goyah, lalu duduk di sebelah seorang wanita separuh baya yang tampak rapi dan wangi. Wanita itu mulai risih. Ia melirik ke arah pria tersebut, lalu bertanya pelan, "Mas, mas mabuk ya?" Mendengar itu, si pria hanya mengangguk pelan. Merasa jengkel, si wanita pun mendegur lagi, kali ini dengan nada lebih menyindir. "Mas, emang mau ke neraka ya? Kok mabuk-mabukan sih?"
2: Pak.
1: Pria itu terdiam sebentar, matanya melotot kaget. Lalu ia berdiri terburu-buru, berjalan sempoyongan ke arah pintu bus, dan berteriak ke kondektur.
3: "Bang, stop bang, gue salah jurusan, gue mau ke Blok M, bukan ke neraka."
4: Are you Stones lovers? Here we go.

0: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun. NBS Entertainment Media.
1: Any sounds. Here is a new song for you, only on NBS Radio.

Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Anis. Dimanapun Anda berada, sekarang saya bakal menemani Anda di Klasik Rewind. Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Tapi kayaknya juga siaran saya nggak terlalu lama juga untuk menemani Anda ya. Jadi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan juga Anda bisa anteng mendengarkan lagu-lagu yang saya play. Walaupun aku nggak tahu kok lagu ini lagunya siapa emang. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada goyangannya sedikit, ya kan? Oh, yeah. Kita mulai dari sekarang. Klasik Rewind.

Okay, masih bareng Xiaowei di sini. Any sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Saya masih terus menemani Anda di suasana sore ini yang, ya, kebetulan sedikit lumayan cerah ya untuk sore hari ini. Dan mudah-mudahan juga jangan hujan dulu lah, biar anteng, ya. Itu yang pasti. Okay, yaudah, nggak usah terlalu lama juga. Saya bakal play lagi lagu-lagu jadul

Masih di Classic Rewind, masih bareng Coy. Tapi kayaknya juga saya harus pamit dari Anda semua ya, karena ini ada keperluan yang benar-benar harus tidak bisa ditinggalkan. Jadi maafkan. Mudah-mudahan minggu depan kita bakal ketemu lagi di acara yang sama dan full. Okay. Sekali lagi terima kasih. Any sounds by NBS Radio for anybody, anywhere, and anytime.

0: saya Tasya Bekalel. Kalau ingat radio, pasti langsung ingat NBS. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: Nasihat untuk perempuan. Kenapa saya bilang nasihat untuk perempuan? Karena di sini saya akan membahas tentang pilihan hidup. Ya, pilihan hidup. Sebagai seorang perempuan atau wanita, Anda punya pilihan untuk memilih pasangan hidup Anda. Dan di dalam Anda memilih pasangan hidup Anda, nasihat saya adalah Anda harus memilih pilihan yang tepat. Sepintar apapun Anda hari ini, kalau pasangan Anda, pilihan Anda sudah tidak baik, besar kemungkinan Anda akan tidak baik. Ibaratnya Anda memilih seorang sopir. Lelaki itu adalah pemimpin, pemimpin dari wanita. Anda salah memilih sopir, sopirnya ugal-ugalan, sopirnya mabuk-mabukan. Lah kalau dia membawa Anda nyemplung ke jurang, tabrakan, apa yang akan terjadi? Ya. Maka daripada itu, sebagai seorang wanita, Anda harus bisa memilih. Ya, memilih itu penting. Kenapa? Karena hidup itu cuma sekali. Anda hidup cuma sekali, dan salah saja pilihan Anda dalam memilih suami Anda, pemimpin Anda, apa yang akan terjadi kepada diri Anda? Apa yang akan terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, sepintar-pintarnya Anda hari ini dalam merias diri Anda, dalam melakukan hal yang lain, tetapi ketika Anda sudah memilih pasangan hidup, pemimpin Anda, sopir Anda, itu sudah salah. Maka hati-hati dengan semua itu. Oke? Apa maksud saya menyampaikan hal semacam ini? Karena saya sebagai seorang lelaki, terus terang saja, saya terkadang kasihan melihat banyak sekali wanita yang tidak diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Sehingga wanita yang dulunya mungkin terlihat luar biasa, cantik, ya, hebatannya sangat luar biasa, cerdas. Tapi ketika sudah salah memilih seorang lelaki sebagai pemimpinnya, lihat apa yang akan terjadi. Kecerdasan, kemampuan dia itu seolah-olah tidak akan berarti dari semua itu. Oleh karena itu, silakan bagi Anda seorang perempuan, pilihlah lelaki Anda dengan baik. Memilih itu penting karena hidup cuma sekali. Jangan pernah berharap lelaki yang baik sebelum Anda memperbaiki diri Anda. Bang Ruli, saya kepengen lelaki yang seperti ini, seperti itu. Tetapi Anda sendiri saja sudah tidak memperbaiki diri Anda. Silakan perbaiki kualitas Anda, perbaiki diri Anda. Saya yakin lelaki seperti apapun, baiknya yang Anda inginkan, insya Allah akan datang kepada Anda. Percayakan kepada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Anda. Terima kasih. Saya Erlo Subiawan. Salam Inspirasi.

Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyo. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Pom, pom, ku cariin kemana-mana, ternyata di belakang. Serius banget kamu, lagi baca apa itu?
1: Ini, lagi baca cerita Jakatarub. Itu tuh, yang suka ngintipin bidadari turun dari langit, dari kayangan. Mandi di sungai. Kokom lagi bantuin adik Kokom nih, bikin tugas sekolah.
0: Hey, Kom, lu tahu kagak kenapa tuh bidadari pada mandi di sungai?
1: Pasti enak lah, seger mandi di sungai, Pak De. Kokom aja suka mandi di sungai. Sampai Pak De juga kan suka ngintipin kan, ya kan, ya kan. Lu aja.
0: Salah, bukan itu. Enak aja gue ngintip. Gue gak pernah ngintip, tau.
1: Terus mau tuh? Hari ini tuh pernah ngintip, Pak.
0: Air ledeng di kayangan lagi macet. Di segel, bayar. 4 bulan lagi nunggak.
1: Dasar para bodoh. Kesel.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
4: Kami dari Hajar.
5: Jangan lupa dengerin DPR di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim, khususnya di Kota
6: Sounds. NBS Radio. NBS Rock.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Bambang sedang melihat sahabatnya, Udin, yang tampak serius menulis sesuatu di atas meja belajar. Bambang pun penasaran, lalu bertanya, "Edin, kok kamu nulis surat pakai kertas warna hijau muda? Kenapa nggak pakai warna putih aja?" Mendengar itu, Udin pun hanya tersenyum kecil dan menjelaskan, "Kalau kertas hijau muda, itu ada artinya, Bang. Itu lambang aku cinta padamu." "Oh gitu, kalau misalnya pakai kertas biru muda, artinya apa?" "Itu biasanya melambangkan suasana pilu, kayak lagi sedih, galau gitu." "Terus kalau pakai kertas warna merah?" "Kalau merah, itu asmara yang membara, Bang, alias cinta banget." "Kalau warna putih, Din?" "Itu artinya suci, bersih, jujur, terbuka, gak ditutup-tutupi." Bambang pun manggut-manggut, lalu kembali bertanya, "Kalau warna kuning?" "Itu melambangkan hati yang gersang, Bang." "Kalau merah jambu?" "Itu jelas, lagi jatuh cinta." "Kalau abu-abu?" Udin pun merasa sedikit kesal, karena dari tadi Bambang bertanya terus-terusan. Lalu Udin pun menjawab dengan sedikit ketus, "Kalau abu-abu, itu hati yang sedang sendu." Si Bambang pun semakin kepo dan ingin tahu lebih jauh. "Nah, terus kalau kertasnya warna hitam apa, Din?" Udin pun sudah gak tahan dengan pertanyaan Bambang. Dengan nada ketus, Udin pun menjawab, "Itu namanya kertas karbon, bego. Macam gitu aja kau tak tahu."

Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

0: Chris from the band Daughtry.
1: Hi, everybody in Indonesia. This is Elliot Yamin.
2: Yo, what's up? My name is Joel Madden. I'm in the band Good Shark.
3: Hey, how you doing? I'm Nick Lachey.
1: Hey, Indonesia.
4: We're the Plain White Tees.
5: What's up? This is Mike Shinoda from Linkin Park in Fort Minor.
6: Let's go.
7: Yeah.
8: This is me, Sean Kingsley.
9: What's up? This is Jacoby from Papa Roach.
10: Hi, I'm Lady Gaga.
11: Hello, I'm Simon Le Bon from the fabulous group Duran Duran.
12: Hi, it's Katy Perry, and you're listening to
13: NBS Radio.
14: NBS Radio.
15: NBS Radio. Dari Indonesia Untuk Dunia.
16: NBS Radio.
17: Hear me now.
18: Ziba, Bruno, Yamo!
19: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
20: NBS Entertainment Media.
21: NBS Entertainment Media.
22: NBS Entertainment Media.
23: NBS Entertainment Media.
24: NBS Entertainment Media.
25: Hi, I'm Charlie Puth.
26: Hi, this is Paul McCartney.
27: Hi, I'm Sky.
28: I'm Bob.
29: I'm Clint.
30: And we're the Moffats.
31: Hi, this is Rivers.
32: And Scott from Weezer.
33: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
20: NBS Radio.
34: Any sounds?
35: Dead Air. Built for the underground, broadcast to the extreme. Only on NBS Radio with
36: Anti-Bulldog.
37: Any Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
38: Real for the underground broadcast to the extreme.
37: Yo,
38: selamat malam semuanya sobat NBS and
37: Extreme Family.
38: Selamat malam lagi, berjumpa kembali dengan acara kita yaitu
37: Dead Air.
38: Dead Air di hari Selasa jam 19 sampai jam
37: 9 malam
38: 21 ya. 21
37: untuk hari ini. Kita mungkin banyak untuk sobat NBS dan Extreme Family yang dengerin, kita banyak memutar, lebih banyak untuk muterin lagu ya,
38: ya.
37: Sama hampir 2 jam
38: 2 jam full penuh, karena kita akan rapat internal dulu demi kebaikan nusa dan bangsa agar NBS ini tetap grow up dengan baik, dengan benar, dan disukai oleh semua rakyat Indonesia dan worldwide.
37: Untuk bocorannya mungkin di awal-awal kita ada hardcore, ada
38: tentunya hardcore dari Sicko Vitol, Injustice System.
37: Ada grindcore dari Nailbomb.
38: Nailbomb
37: grindcore nggak sih?
38: Nailbomb bukan lah. Terus ada Madball, Doc Martin Storm.
37: Ada Misfit, Las Keras.
38: Yes, dan lain-lain banyak juga playlist-playlist yang pasti kalian suka, khususnya orang-orang yang suka musik ekstrim.
37: Hampir 2 jam kita rotasi musik ekstrim.
38: Oke.
37: Okay. Jangan lupa dengerin di setiap hari Selasa.
38: Ya, betul.
37: Dead Air di NBS Radio.
38: Radio jam 7 malam sampai jam 9 malam. 2 jam penuh akan kita kasih playlist untuk kalian. Dan mohon maaf sebelumnya, khusus hari ini saja Dead Air full playlist, karena kita akan ada pembahasan
37: internal.
38: Bukan internal atau internal.
37: Oke, okay, stay tune di Dead Air. Let's do it. Abian pertama, okay. Dari Sicko Vitol,
38: Injustice System.
37: Yeah.

Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga.

menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang. NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Oh, lagi goreng apaan itu? Asik bener kayaknya.
1: Lagi goreng bakwan, Pak Dek.
0: Lah, kok bakwan sih? Gua kan pesennya lumpia, bukan bakwan, kok. Gimana sih, Lik?
1: Gak jadi, ah. Salah, pesen aja sama yang lain.
0: Lah, kan kemarin udah gua kasih resepnya. Gimana sih? Tinggal ikutin. Ngikutin doang susah amat.
1: Iya, justru itu, Pak Dek. Udah baca petunjuk resepnya. Ini repot, ih. Masa lumpianya disuruh goreng ke sampai kekuningan? Jauh, ih, Pak Dema, ih.
0: Aduh, kom. Maksudnya itu warnanya sampai kekuningan, bukan lu goreng di kuningan Cirebon. Hah, gigi lu kekuningan.

0: Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi-musisi baru. Yeay!
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
2: NBS Radio.

0: fakta-fakta dunia.
1: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran. Udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik dengan tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi, di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal, maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta, maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidupmu. Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja, sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia 1 bulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia 1 tahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia 1 umur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi, ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Setelah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Hi Beatles Mania. This song's for you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Terminal.
1: Ziba, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Sky.
9: I'm Bob.
10: I'm Cliff.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
12: from Weezer.
14: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
15: Any sounds.
16: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan

tonton dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh. Jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk. Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @ Viva Celebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Hear me now.
2: Ziva, Bruno e
3: Amor. Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: Hi, I'm Charlie Puth.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hi, I'm Sky.
12: I'm Bob.
13: I'm Clint.
14: And we're the Moffats.
15: Hi, this is Rivers.
16: And Scott from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.

0: MBS Radio.
1: Hey! Yes, coming home was...
2: Saya Woko. MBS, menurut saya. Nongkrong baru Cecilia.
3: Okay. Saya Segi. MBS menurut saya. Nah, betsono.
1: Okay. Saya juga Ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan
2: MBS,
1: MBS Radio. Ya. Apakah?
2: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi ya,
2: mewadahi.
1: Mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin. Ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada virtual tiba-tiba brand dari NBS Radio.
2: Merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay,
2: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke. Okay.
2: Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS. Sip.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

teman biasa. Sayang, kita hanya teman biasa.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas mendalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka, dari sejak lahir, tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajar kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.